kinamfanya na wiba wa siku jibu ya 2014 ranya ntonya mitene minene mitela makumbara na minai hovano zarko ferira bela idalina aba idalina otene jibu eji efanya awani bale shukute

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tiha tho hiva ni marila hon ni motekwa hon na lochane lukuluku nere moteko welo chelo yelo me yola wa hole lihiwa paka opie opachere wara charu so se kwani metala sa makuma tano paka lukuluku yela na hon iwara tana moha ni metala sa ya makuma tano na hala o ye kankara wi akui huto elo chelo yukunya ekale vava eno hole lihani Ohi uyola, hiraya mahiku makumeli ni makinaku matanu. Halene murechele, mbuluku wa merena mpaka ni hiku no umelo. Marine no sharo dhidhijwa muha ni Paulo Lopish.